0: noton koityi bororiet ak boisionik cheterter chebo bandab tai. Eng murer kora kandoik chekibo tai kamwa kole icheket chetie kamasta nebo upinzani koim kandoinatenyi.
1: Mimi nawauliza wale wanajaribu kushindana na mimi, nyinyi endeni uliza sponsor wenu, endeni mumuulize, mimi nilisaidia sponsor wenu, na huyo sponsor wenu alishindwa. Affordable housing alishindwa, universal health coverage alishindwa, hiyo mambo ya kusomesha watoto wetu alishindwa. Sasa amewatuma ati mukuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla mujakuja, tafuteni sera, tafuteni mpango, pangeni maono, alafu mukuje tushindane na mukuje na track record yenu.
0: Noto waleji Ocheng sera agobwa sinyege sindan geng sera matke sindan geng alegitio. Nga wajo Freerab Koske agonin offer nebo silingi shigil futa genge eng duget age tugul eng karone tape chaprane 1000 duget age tugul number 1 agoy number 6 icheng 1000 nemige beberatana. Karibu jo Freerab Koske.
2: Pas kongwe mreju kongwe mga unabara indas kopita ngalale ngalekio agole gingalo alreani yagararane nite no. Kogamwa le kongwe amu kama cha alisu kwa tau tuye ta boisi ni mitikap sang nungu toge ya inkwe ngasi koga kongwe amu ka mato mata kage pas nga leki mita mru chuko yata kama kaya bit kongwe te karo nako yuwa ngu lal dos dik au nga leko jato ule kirtuwa jito kogamwa cha tau ne ulang netai mre ju ngal jota president nimi leke lirasi kumwa yu president ule chich ule telkura ischek kama jam baju pikir tu tu lebah lenti na lenti anggota tu minta cina tu minta lugu rakyat kau itu lugu rakyat guna aku guna nengeliran mukul guna kama jam ayo kalau itu lagi bati masih boleh ya ningen umur ini benda dilihat lugu rakyat hilang hilang yang kalau jangan jangan dia umur kalau jangan naik lenti yang usur benda itu lugu rakyat kau ne bati ni mahu jadi lenti hilang yang kalau jangan naik lagi konfusion lawak tu lauk jauh tu tadi jauh yang lain. Dibayang, kau ngomong apa sih yang kau minta cinta sponsor? Kau milih last mak yang nak ilang guanato. Kita tu kalau sekian nak ilang guanato, aku tahu not. Ini so ilang uruk jangan cari nak kini juga. Kau yang mak kau le rail lah. Kau sih kisi ni tu kita kau le kaya kui. Lain ni kat kini aku ambil yang kau le kau tu kau mati kaya kui di rail lah. Kau ngun aku dah kau tini nak bisa nes. Nungguan orang oleh nunggu, punya dinya gimana tu? Tuh suruh kita kekuin cerita tu macam ni entah. Kalau macam lenti, kita pas kini gimana tu? I balu rabu tu, rabu tu ngerti? I gua kita ni Israel tu, gua nunggu. Kau pun udah koran ni, ibe. Kau pun koran ni dinya dah ini, dah suruh kita i balu rabu tu. Angkara rabu tu tidak kau tak tuh Israel itu, kau tidak tuh. Kita ni entah rabu tu. Breju, kamu jangan ngerjakan cemam buaya ameling kila al learning nato. Kiaro, bau nanti tak biji tool jajak bau ni sungete in ginata. Awak ni tahu dua bau ruain. Lain kamu jangan ngerjakan jagi. Mami tahu jangan nanti nunggu barang bruto. Tum kira se, tum kira. Pasal tu kira barang bruto. Jangan kita lihat gulung aku tu kau nyolai. Iger apa pasal tu kira barang bruto. Terus kita korik. Tuk tu gulung cang. Kita guna susah ni nak kerja ni nak bayi nak sebaru no, ni nak kalau orang gak pernah tuol, kau kira macam ni ni jadi ni guna oleh, depan leh mula juga ni. Urungnya tu nampak ni bi kalau tu kau berkerap rutai, tar guna kau kaki rugi le mati angge, kau tu dah lalu sam legal implication, siok leh je, ay motor biar, kau guna bintik aku tu kiri, jangan endet. Kau ambil alat ini, agar ia sisi betul clear di en mati yang jamu ngalih jatuh jauh. Kau ambil alat en yang di besok itu juga sah degil besok kerana no missing abu agar alat ini, jauh mati yang guna umit ya en kalau tu umit ya orang nak orang muncul umit ya ngalih lekai juga. Kau nama mesti degil ni dah yang kau kian degil tu tu doh ni. Kau ambil alat ini agak. Okay tu saya, awak sabotan dia, awak dah lihat topan ni, kalau saya topan itu juga betai, okay mesti kamu orang nak berenda, okay.
0: Kamu kan wajib tu kan nyuruh cerita kan afas. Well done, Cupcake, sekarang ke Nandi County, well done.
3: Kongoi missing kapsa inde bisho bedu au kongoi ente tutia nekiko nech embe tutab raine ngun kapsa inde bisho be ko na kweng emu ngalalat nguva president kekwa ngewe uru ngeita embe itaweri au kusisige wanker lian suko nyongo testa kora kubanga siyasa au kikiko chikini sikta mateke chik so kwa chamane president kongaji nuna nabawing kukuhi nil nga tayo chupo kipondo negeri kapsaid le ndaki paisi mpoisi kapko suko tambuan kuna onke nage le ngon matinye kipande ngon niki kumeta igeri kutarete wakere status fixi nongko kaman kapisa pishabu kundu irif tivale en reutage en kuraisha kutgete shengete le ayo kutarete kapisa yantayo kirendi wakere president kumanganat kapisa yanki tagatukul non linjin kapisa pishabu onke suko manokwe kuna onetak ngetu nate kisim pishabu edu en katashia nyon nebo MFM nenyon tugul tuguren on weldon en kapket
0: kongoi missing weldon en kapket arap sang en sanya
4: kongoi missing kongoi ya bisi warap toni agar warap dono
0: karibu
4: abaja wala kongoi korang de bisca nge gue kide tutabran wami dagna eldore ago kota kota bi presiden goren garara wajan kongete saile ago isa koribu sogumi yoli anango sogumi na moja kuitu Ugama jamu abisho kwa ina kaga lango na ngone kongorwa diga bokwe kwa kwa kumeje kumele inyo na budi kwa ina ile kwa na kala inyo na kwa msi mupi ubine kwa kamu kitu ama inyo si inyo si si eti kwa lel do sa nango kwa tala tu kwa kwa lel kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ungeri president ungelia unge tabi gele unge katamai kwa mwaji ngalio ngyo na unge meja kulio na anu na unge kisere kego olempe ngala mwe ya kumeja kiaiki kapsa na kisere kene imami ume dos kase kutema kuna kene mwaya kibidi kwe kumwaya kele na aja unge matinya ngalio awki kisere kwa lukalao tukun jeton kisere kisere kwe kwe bendi sumutai kira matu ke jeton semua semua kena lagi ni ya kai buma buto semajian tu kita ni tak ada kami dah neng kau mung warap sah kuni ama lagi buto tu kita support ni presiden ura ini kata cegu kira kapan ni gini cegu amu kita ni kelen tu 1.25 million sah buto 1.25 million ke register ni macam berpuluh parak anak register ni anak tu yang dijual nuri Aukja mwa yuwa kishyo kila Ale jo bikye gingen nga lengu le ground kwa jek Ajek dugu no kwa jek ye gingen kapsa Aki gingen pecha le ingi dugu Ako dromgi atrese nako tildu takenge Amangi nalo teke binti kwa atrese du Nga le jek aiki shi kase jelen kwa le nga iti gena le Ke mwa yeke lala gini magna ke jelen Kase ega ikondo isho gole Bikye gingen pil shi kipondo Kutum kuri jiden kipondo kwa kwa ira Abad ke apa ni untuk geleng kita aja, aja kita ni kurang ini, kita kita ni matu main ni, jadi one point five million, lagi tu mungkin orang kuli, kami jengkel yang kita ni tay, kita beli shop, tangguh tunggu lah, aku weekend, ya boy, ni aku pun dah demo, kaya bro, kaya mac progress ke ni, kita aja non 1.5 million ni jadi je, terus bagi kita kita kurang ini, kita ni apa tu, ini kita ni aku sih tay, kamu kita ni seven dia ni, kita kita ni kurang ini, agak macam kita boleh terus itu. I am going to go to the president. Dagi jiji kugima kewal unati ngaleki kuni kwa mnyoro kwa inege kwa mnyoro kwa mangbi tibde manguje ba OTM manguje ba jiba UDA manguje ba ne agewa kwa mnyoro joga maile jilu lone a joga dagi jiji awadita agen ganege vetegege gili gim jiji letia ngaji ndo makweni kutesin angwaje bara jege to jini ko len gon gon to ko di ko mejo ko me ma ti ke bu ko ne bara nye ge rul de kan din da ko to lal go mi amu ka ba na ti jo to ko len ga u to yu bi lol su ko mi le jo di re di go
0: kan ga ina
4: ko pa ko ju lol Finally, Ameda Murjol, the Tama again. Ni arah ni tadi getil dah barang bondo MSTTI kaya tuh ni tuh ni tuh gimana tu ni tuh gimana tu ni tuh MSTTI jadi ni tuh bondo bunyi kat depan aku ni lagi mana apa hotel barang itu tuh mami bumi tu
0: pun barang
4: ini bondo
0: punya
4: kat depan apa kaya tu bondo nak tu beri orang arah dia bayi ni alerah bilan alerah bayi busy
0: Gongoi apa hotel ke bandu kengke beberapa nak lagi kau tanya ke bandu aku hotel juga kahit nonton apa beri tahu kura desa tahu nonton kengkila constituency IBC office anani Huduma Center kama presiden kau lagi ngalali guna bika beri tahu kau lagi jadi 1.5 million kau matindai kahit nak beri kura matindai ke bandu kau mau kau lagi kanya wasamu kura kau limba sang kau ini aku hati nye kura cetar jemi tolebka kosong bika lagi jadi Onge mangu gebegeser gege gubri gab kura gotinya kwa mago ni president kwa namge ak ngaliad na tang ne bo kura nan ga itoshe
1: okase biju tage tinya bi 1.5 million tetom ko ikura ya tetom ko tel ki tambolisho ameja amoy wa mureju onge nole amen keba une kura ya mameje awa asomat kura inikengolin agomi kura inikcheboga chema otile Amune soma jawa nyalilata soma chepabiga la agomi chepaka
0: Enotoko ngalalet nato nebo president kebeberata Uwongwe girgo kiketeritere jato kibarchinigea Uwongwe kaisuldae tetutia nato nebo kosirgea Biwe kipiriga apkura Boko amonu nato kariki yota jojo giribe ime Karibu chivu pengole Nairobi
5: Jamwe bishu
0: Abaibaye karibu
5: Uwongwe mizi Uwongwe kapita Habuata li Teleta apkura ane kwenye waluge ya suku mambichu Amunea suma tile biura Suma tile kubi ingine magiri maendele watu ujandugus Lakini aki ni nguang ya telgura O kitaka poba akta president na kuchichigete Kitaka poba akta kukotele ulewa ni wanita Pika change kubili mene kuleo kule wikiti president Umuang kule sinda ni kawa kikala Mwazige kubare mwa president jita kutasta kwa hivu president jitu Mwangu itos kule kibire kura Kau ini kurang nampak contoh. Kau buat ini bisu. Amunnya, pakau kau ni tu pernah tengok ngalale saya tu kau muncul daily cuba tiada tak kau kau ni sokul jual. Kili amat capi, apa saya jadi tu ni korek dua bagrau. Bicu kau kau urut kau setor kita ini kau kau kau anam boys kau kau agir wargi. Kuli amat boys yang agir wargi kau do to do. Kecegen. Kali amake gora mobile kari ise chibo mobile che muje konget kotildat kura agite konget gora I kotildat kibondo tena mungala kabondo ko jitene bogalenji aguma egi to mokwa kidiger billion wo indut studio ngolal ara billion mamang manyu to mutu yumite so ngala kipur kitu mami hine haya kotoko ko targazi ni muni gere ngona bi tegu ne presta ngu su ngona ba gron ron para gangala gap kawe para gangala gap ku imburtu tiga na bagada para gangala gap miwe para gangala gap chai ko ki tulo ku indi gro I think once a week ko lazo mako sa barin bi gro gro gro awu indi tulo ko gili anji ti gure ni tuli amo cho aginde bi ko ndo stwe ala gap tele tap kura ndaro tu mwo zi ko li amanda ska undi hari tagenge Nia cewer mobile, aku undang office saya. Kili, aku tu sihirin guna ni ten guna nanti nyurai. Mungkin apa teten anani ni komentari. Kubuan ni sihirin 5,000, kubuan ni. Nyukul datu. Kali amaget kari tu kau tahu semua amaget kat televisi. Mata kau tu televisi mana ni? Ni tanya wara presiden. Kau ni mahu lagi ni. Kalau kau sponsorin biru, nuk sponsorin lagi ni. Apa jam tuan tu kau sponsorin lagi ni? Agora o urso matou o guaxin, que ganha lá, que está ganha lá, e o este África County, ganha lá ali, e não, que matou o match. O que é isso, que tem ele aí? Agora sim, que legal, que legal, que legal. O que é isso, que legal, que legal. Só que a gente escolhe com ele, que é assim, com ele, que é a bicha. Não vai, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, Aku cakap lagi, aku lihat aku buat bincang, aku ni jangan aku dua mil dari. Aku lagi telur api. Kau cakap tapi kita telur, aku tidak. Tetapi problem kan, orang itu mematuhi mana. Kena ni orang itu harus pucuk kita kan, orang lain tak pernah semua lagi anjing negara besar. Aku pucuk orang statement itu. cho chumbichu matoreti ki wa munyoro ko bai bai mu mando kasit ngo wala kenge ko le kindo mi jabo yimi ak kindo mi ja tutul ko bai bai agoi ngot ko ndo gara mugo suji ko le mana pa mo mba mana me pa mo to mo su respect me pa mo mu jo ita ki pa ngala le bu cha ko le na ko pa kai ke ju ki para ila rai lagi ko ngala le ko ngala le ko tanyo wa ji en ri ma ki to ki ma mi ki ne tai munji jigo igo popule ngenya msima ma bita inde na magi mutkwasen dorol police station ni mai tura ja go butola tan ya ki woro mitrun so gina go gwate ngala ga tunet o ko ngere nge tuji ta gele go ngalalda ko blembe jwene ko le gigi go tera bise gigi ya e man gigi go tera bise ale ri pi tera bise go yin o mwa ko le go mutari ti jeriyo ko ngo mwa ga pela nane o nge tebengile tipitisan ku tilgona mungana kibona ngiri wa bakora oke konge barki kyango ra muguzu ngot ke wonga ni chizwa bit ko birbi gura papa malo agene sege wonga ne se bagi birgura amuri ngot ke wonga ni muchume na nyu tu birgura nga badia mene poe go sana ma tana ke wonga tu tun bitu ni birgura sa mene ne ke wonga na na tareng tole mi boyo no mi kjane u biote hal eno limba so te ne baba yo ne ure na rafle ne tole ni samwele ku gozita togo mera ambe ku majishi ku nager ku bigini tani kurde stari moy poli pero to ambi chami jolandu
0: ngo ichi ku
5: ite gatwa mara rono ele mite kongwe
0: ngo ngo ya gati ga besa ha gati ng masata na hayla bat ga sarta nda ta so ma joro no to aye ngo to chap china fase ko maya ga besa ngore no tan garara na rap kimbo ngziwa rap kimbo
6: Congoy Bishop Edu Congoy Bishop Edu agere grono na fas ne gogo na ngaro na ni saja ngendi te tu te tagene aga taga le jam ge
0: garara
6: ko ngalal president amu tengelore agalen Congoy engraya wananji chogoy monge njongin doka pesa ko taji section is the president enga That was a very good show. Kwa president ngalio ano kwenye ngalio atakura inek. Ako niki ngalo ali ngarona ni. Kwa hivu warge kora ishobe duwa gerik. Inge nile aimeje ina ile uneta inginye kwa kako nyo president asoko ngalo ali ngaita president. Kwa hivu warge kwa ndui chikike chinge ngejaret ingenye ninyone. Anan kwa jitao ngejaret jompia. Kwa hivu lako kita kita biasara bito kibi ina ile gago nyo ngejaret kwa gavana rabito kanota kicho kamwe ngaliata pura inik igere so ile kwa tom president kalate ke tinye 1.5 million 1.5 million sinye kwa chang picho ane tonga kekele lakini yame jawa wekchu kongoi kwa andoi yagine yagimi rapid response nebo sereta pura nitom keke teke tese ta inguna ketilda kubando kugigilge kwa andoi igere legi chem kuwa kut ingsoi konsiyonze ki tiyem nagoni toa dike kapsa kuwa immobilization kut kwa that time kwa giendo soi ing tileta kura inik nguna ya ki tildo kibando meja awet kwa ngwe kora giitu nguna GV Sheikh assistant chief ak village elders igere ili mi that rapid response kapsa nebo tileta kibando kisai sungu gani GV Sheikh assistant chiefs ak po isho kapko village by village sai ketildoi gbando ngoroni igere ile any public function ngoja baganisa tu yo shek ngomi mazishi ngomi netu mwek kongonget kirwagi ndatake tukul ngoboyop ko ngo assistant chief ngo chief kumuwae kule mi betutap tiletap gbando kbetu nigile yugile so igere ile ega ngeba ngiro ko kakisome gele oyeji nigase ngolionda no kongigas kele kitildoi gbandet ing maali ngot komi lakwe ne tom kotil kibandet ngot komi chi nikikobet kibandet nyi kokisom kele oye betil kibandet amu niko nakilen ararai ngolio nekichokchin so amakitebe ngal chechang iwendi kityo tai kapimwaite ngokiobet kibandet ketilun asikobit ndait tungwoin kemeche ketilda kurainik nebo mwisho sikebendi election kemuch as kenyoru 1.5 icho atawa spisho bedu kongoi nafas nikoko nangaronani achongendite tutye sektarap kibango leviwa sarame
0: kongoi tinya koini nafas choronok alaklakini kipsang ngamureito Jepsa?
7: Kongoi in Bishop. Agati Bishop, Agatan in Eric Enelemi, Agongo Gara, and Abasin of Kaigon and Betabrain. Agiraka Kwakasata Bishop, Abo, and Tetuken Gabo, Kokaranga Pesa. Nalalata President, Kongala Lamut, Aogi, Elogonga Lando in Limbo, Indi, Koko Gara meet. Reute Bishop, Koko Magine, Kimigi Tungama, and Goma Signon, and Yepo met. King Gonyo Lyon, Koma Gule Kalian, so much Abirtage in Eleboga. Ago away in the Abirtati, where some more people I say again will leave. So, Kogongo Mamuti, Koko Watu and Bishop Awatale, Amege, Imburieta, Colleen, Ketelgura, I say, Agorumbi Goti. President could do time in Bishuni. Kin thought the president in the Yonity, Kotchachiga Kumoe, Awayai. Kati Chubike Lewin, Bositene, Chamuich, Komaya Chi, Kouye Moet, Yemokto, Pi Engrown. So Kimaya saw Minister of PS, Sechong, the legend, Yoega, Sitting Grown, Kukoyachi, President, Ogaranita, Nany, Sokisogini, President, again Makini, and Yachin. Pitcher on Bow was each in Jongolo Lotte, Kumama Joko, Mega President, Among Angamun, King and Gil President, Kutundok or Sivinegim. A gotten dog by Shoni Kachiga Chogoro name the Ute Kiso Megi Chivicha and Jigat Kilinjini or Yuk by Shit and the Wimat Pogan Taga President and Olin, I was in your everything for I need Yepka. What can you sell Tribune Yonet? Came Wajimi, Gelegini, a Kigon in 2 time. I walk Magun Jamia Chain. I might take it your song, Kilwogi, I was some maybe John, got John, Dojin Galega, a bondo, only Tilgin B, again. Kondo iki amege kutono sago mwa kule miten kitile bondo kutpikia aje konyo kutangaza ndat ko MP she kichoge tsuarunge saru president ani buchet ko sise ke MP na nyune ba sotik ago mi kitane mi un ma bwato ko labo atlene ko aje ko mong ago tangaza ndat asiba ke tilkura iche nibu ko kini ko girwagi ene letoito ago letildoito ele mo ajin doito pi ko ba ko tilkura iche nibu bisho amache ki amago ngwa na basi ni ko ni ko amagungi tumi
0: betut betuno tanagara na rotaginye Katika kama kwa wani mutai kagwe au baganda na tena tani wa Kenya Seed.
8: Kenya Seed has done a fantastic job. First and foremost, the company is now in very good state. They have paid their seed farmers, so seed farmers can also now afford to start growing more seed. And secondly, we have got sufficient stocks in the country so that farmers should not worry about whether or not we are going to have enough seeds. We have enough seeds in the country. And when I say enough seeds, I'm not just talking about maize seeds. I am talking about the various varieties of the value chains that we have in the country, and we have enough seeds even for the other value chains.
0: Natako kama kule mite age suiki atakse ame majaba bande ge jege agot ke suiki ba ke ber wiki atake terter aga magule bituna tin ke suiga ta hago ngalali nende tenga sartane kam magule ki buatin kwangun kama ngune na tane babande en kenyin yang season ini en negative 25% to 30% ko subke aga imutuk chota ke ba sista no ne go ba orianchi en game na tang na Kenya tago na ise unju ta gala kilare chiru ya tenge ta studio lagini media max Kuwani barana negaraan download nengenguna media maxwaving simengung ika sabot lugo ibiga bemed engwaginda jetesetai eng YouTube studio awekseke pata lugo yaya tala ini offer number 10,000 komite duge number gengeng *441# *441# ogoni barainda na tanegaraan engaronde tabe tabrani namjiga silingi shegelfu taman gengas lugo ibiga bemed.

0: Kemo FM kone nyane togo la daktari sote ngoma sana banakuru mati uti ile togo migi kebe beretane baso kuru soko murwa wewa mwaon 10,000 nengdugo wa shakieta iso mwag number 1, number 2 ak number 3 ba ishe silingi ishe gugengya tiptem artam sitini mati sir kebe berweja ta so mwag iteleli mbara inda nagarara nakagere ya kita setage bendi tulki bayange chang churu nukio aljinige agi so mechele 1 star 441 hasha inyur jinige agi ngore na tongne iti ta da daktari sote nakuru county
1: Darwa, kongalan ngalek tiap-tiap kongalan mien betutup dan mien. Jika aku lecien punyante nyara butai, punyante nyani gaya ini, kasih nuku siasa, ini negara utbaga garun, mengdoi punyone aga, ibu lecik punyone namu gaya aga nengko magas kiamba punyone tiaga tenor nyata kiamu, amagas kiamu ngebagi, amagas kiamu muru, jadi tarab Mui ibu rata teta, ibu rata punya nebo kando kisumba neki match. Mui awak kena mui nara bruta, ibu rata punya. Ibu mungkin kain ne nama sekian, nebo kuren kita yang songo kasongo. Betul tiap kain ane yang kasongo, ku kibuat isanya nengo arab bruta. Kibuat isanya cak arab bruta mungkin ibu rata William Samuel bruta. Mungkin tiap kain ne nebo kuren kasongo. Kukici kini aku bati sanui laku ya kuki gitinya usianu ne ak yang kain naik jo. Ati soti ngalek cipa macam gosan depan mata rau. Aku boleh tinggal anta kanto ini no. Ayah ni ngalek cior oci cang. Tinggal ngalek je. Malin jane munggu. Walgapu tu tu kina mu. Ni setan munggu lelanyin. Malon ngalek cendo kosa dikto bol. Kau magarar. Aku juga betul kan tu itu normal. Mungkin kata tu nun wakat ni mila itu yang dah nyawa lina. Aku lenti mau gani tu. Kan tu ini lenti nun cie ni lenti nun kan tu ini nun napa gor mau gani tu. Aku tak kenal mungkin gani tu. Aku mungkin kau yang coba kan tu nanti cerita nun malu nunggu ya itu no. Mungkin macam ni dah ya cerita agam ni dah segi ya ni dah. Kadir kan tu yang naten, ulung kau lantas bersedia ni nyomut, bukan ngaman gula. Ni cerita ni mita ni minyak mana bapa cuba kiyuk dia bawa position. Okey, kita mau tak cintai ngalami kabinet kegel. Ni cie ni sponsor ni cuba ngaman yang bersedia luas ya mut. Aku ni bayi mana kau malam tak? Jika betul lagi cie ni jangan naik, atau mana tamu. Ate bole ki gimi light war nate kulyanin mai moy ni kicana ko tebe ne mandang wa wan ke nyu nyur warabu tay mandan ba kicana ek usir ni nye ko tinye ni ki ga light war yat ni ki bol kenya la mai ko tinye ni kicana e choy betu noy ni mandang wa anyurai ni kanto anyurai ni mandap kicana ek ku nyoy unda barabu to ama tay pe ki let kom u kabla sosisyo Aku mau kanto ini nanti yang ketinya, ketinya right, ketinya kanto ini nata anda bila aku lingin, aku tunggu pun cici tergacam jauh bawa lagi tu jin. Mata aku abis kusah set, aku mau kanto ini nanti yang ketinya, lagi ya caca ketinya kanto ini nato mungkin menyok itu aku lingin mohon baru tu balle. Amu ye tu adrup tu balle, kue mega kali ya, amu cokor orang bila adrup tu balle. Alagi mega aku kau bicuai ya itu, tu kiri aku lagi bi kibar beri. Betul kau niat. Kaya visa amit tu kulle, magi berber, kita loyen, aku magi macam yang itu. Aku amit cakap mana le, ikuti naja mana kuruyu, kau loan ngalai cikuru mino cile nai, macam guys tina cie aku bawa aku beri ni bom mukutyo. Atau yang nolen je, mungkin ni soal le, mukutyo kuano, kunaguru kuano. Macam tu aku kau visa boleh ngalai cuma nama jawabi, macam ralih engguran. Aje macam kanto nanti entoi cii, kau kau ni cii gua lu, untuk yang ragu tak kau kau ni, aku kau tarbiat tu sebegini kau cii coba ni ni na, ada? kumanyi chito kuchulachi lekwang uyo kagere kula kagiberberi tu magiberber kumeche kalya kongoi
0: kongoi kumakinige kaliet ngaliat nebo kamanut noton no daktari sote eng kebeberta noton nebo Nakuru arap kering eng tulondok ab koyo arap kering Charles arap kering eng tulondok ab koyo
2: kongoi bishop katomba yataki en kwa yati ya chumjati kongoi mbara ndo na naigo na sakon kere nywagine kwa maa konu bishop kwa chamuwa kichalechi in arati ya suku tenkege nda unu tia kwa ruanda mama na nyina nata kuko salome tafsharga ipi nema kukwe tafsiri yangi tkege nda unda un so amichalechi in bichu ndabab kabuson tinda rambe bijata baga inda baga ati ya suku entakta managlo chumabili arae tafsisi sababit kekwa narugo kutarita manasisi ala nipi jato tukul mutia ako tinda kora in family nabata let kimibay sum nabata ritmo yu narambe seke tarte la kwenywa nata masi jeb korir gyal jine artificial le entakta managlo sa so sambe vik tukul sababa ka inda tarte managlo sabi suke taritin jeb korir gyal jine artificial le nyunda baga taritmo yu ko yin ngalale ta president mbedu ta ba mut ngin wasingishu ko ngalal ngale ki men president ago ti ni ko ti ko le ko gen sponsor na bayin pitu jo kube sregali ta pitu mi opposition ke gas ke le for my president kingo mi president ara moy bishop ko gitu ngoma ne ganyo ta ara moy ko le por ye nyana ba le jin ona wala ma jamo pik ona la le ma jamo kukoko warga ngoliyota na taman gilek haami buryeta mana majam buryeta kwa lenjin kutena nangajek piga buryeta kwa lenjin jagi seri ke age ngalal ngalek chemi sanguta buryye neba maana gerat ke bi kioksa gerat ake amu kukoko warga gile majam buryeta sinrol ngalal uti gap kandu ikkiota ma sinrol alak so amu jamu bi kioksa lenjan gerat ke ege gu lagu gap korgonak suka bi kisulta ya gu na jana ni gwae president William Samu harap ruta kutartam nanyi yagian gele teni asheba uru ak teni asheba rab ruta kama nanyo nale neno ala awan siyasa jeba yamoni bishop ule kio girte siyasa che kurye burgeta palenji na burgeta sin rol gugoshin buryoshe jata engu kuakse siyasa nagarara ngeme lakini ngubeshe bijata engu kuwase gebi lakini agerin siyasa ni alentayo kubitu walet pitu walet ako itun kwa mshangao mbike kwa kenya kwa purgeo nata kwa sentrola kwa lenjin pamoja ako perjukura ya tarabruta samu akuna uta bishop kwa in siyasa chao kere mwajan purgeta sentrola kutojita nefresh sako basang tenias kumisang na matinda deputy ama tinda presidential candidate awa kwa yan gulengete bi 5 years kwa sabuten president akindiki sako wek after 5 years paunatet kingat kilikoto pe paunatet sabari shakso mkicheket kongeteke chomo kinyata kebwa kibaki hata kebwa uhuru ko uhuru kukisabote ni president gidio ni president Moi kisabote ni sikunyo sirikali kisabote ni arab ruta uhuru sikunyo sirikali kima tukunyo 50+1 kuna kitu kwenye ni kisa mchukura yati kapasa kwa siyasa chapa imone kupa lansa nige bii kiwa kia mwuri ya tapuwa lenji toko loo wani ya mele generation siyasa petu takenge ni siyasa kuhula sangalache jen amaja mwai waga lejo agera ale lake tai ongera kaya kiti burjit onge mate tarya geneti kiteria gandosi burjit afkwa lenjin onge wake bakenga agera take atake focus and tai yun agena gele nematin kuke mi 2027 next year chenwa rolo ugere walu te kia kwa laki nge minyo ndo bakenya awa pizza

0: biikab Kalenjin. Ak amache amwa kongoi amu lagok chu komong kobun kimasem Nandis mising. Ko katesin nebo yechin nekile Felix Tanui. Mijini kele Felix Tanui nemi ofisitab president. Nekotiem kapsa boisyoni chotok chu kokotoreto lagok chu komongun KDF chu koikere komongunoti lagok. Komi lagok chebunu olep Keteng, komi lagok chebunu olep Kipkimba, komi lagok chekobunu ano maswek tugul. Kemeche kele kongoi. Boisyoni kyo chotok anyun chekemokyinikei eng serikalit. Sikekose kelenji loiten eng serikalit kobiik chekimetech akobo kisopchikei. Lakini ndakakisirwech lagok boisyonik, kesir mwalimuinik kasi, kesirwech boisyonik lagok chekimokyinikei ak ngalekab ortinwek kochok chekeboibochini. Otherwise, ongesupporten president. Ako ngalecho komwa president mwasingishwa mut kole mi biik chetom kotil kibandok kemeche kesom lagokchok koba kotil kurainik. Ara anyun bishop nebo let, mi boriet nemi mbaretab kimasas yuun. Kwotas chemi kimasas. Kimeche kesom kele ii. Ngalechep kimasas komi kotini. Tos ngo chichi kokon kotoda nyikebute biik korik ak kengemangem tugukab biik yotok katamuitoi bichu kora akot kekas eng ngalekab kotoda. Ngamagun betut nemie bishop Kennedy Chirchir Ngoblen Nandis. Kongoi.
1: Kongoi Kennedy Chirchir, angen Felix Tanui komie kabisa. Ejo testai kokilgab boisiet ne kararan noto ne yoe kongoi kepeperata na dakikaishek ko 48. Choto chokebata eng tetutieni karonetab itab rani. Kosobinda karibu.
2: Iamune bishop.
1: Baibaen, makitinye ngal.
2: Kongoi kapisa en abas. Oye koniker iman kochang lagok chok en bishop. Lagok chekomong kapisa chechok kemwoe kongoi ndamo president. Kongoi kapisa president ngoberurin chok. Lakini bishop. Ingen inne yon kongalal ko ane ko kamet agenge ne nanyoru biik kolelen kongoi we kosobindo kole yo chang biik chemwowon kole yo mechutu inne kole komokiboi chang biik chekose emoni Eric bishop ak Eric kabisa kosibi kabisa eche mokichomegee we Eric ininyoru biik kabisa komoboiboi checho ne norire kabisa ale kalya moit biik chok agenge sikebirchi lakwenyon koki agenge. Kose ngalek kabisa ngonyo nguni wamunyoro sikongalal konget abusiek chok chekibune ingen kabisa amoche angololchi bichu mi ofisisiek kongoi inye kibronorono kongoi we in Aurelia kwaasibote bichu kabisa bishop ngolole kabisa kole ongerib lakwenyo lakini ongoro alak ou kamwotebe kabisa ale ngoro alak sinyongongalal kabisa president kouni konye kole kalyan zimwatil kuraishek ii une olombo gaa une gaa olinyo miten boyot nekobirwon akolenyon kosobin ngonyone president nenyon inyon korire kityok iman en olombo Uasin Gishu kole bwat ot mokonye komwa tuguk chekikoyai chetomwoe bichu kikisir nena mwoun Eric bisho kimoche kobwa nguni kiraon okot PS kori nyon toret bii chebo Narok matikochunda kurayat ot agenge ra ko amunyoro ko kiromut chito en online nekongolole kabisa kole kibirchini ra 100% en Narok wamunyoro chenome gaa ak ne sikemwa ngalek cheu chonito ne kit nekoker bichu kot komwa chonito amoche ketar tabusiechu okot chon okose en Nandi matite kele uskuotaek bikyo ingetar tabusiechu tugul situn koik 100% kuraisiekcho amatuwo taban okot agenge nenatar kityok bishop amwa ale kitinye kastab oeng kokibet boyot nekosirto kityok nekibore arap kenduyo kastab oeng kokikesyinge kondoikcho matitobakache kongoi bishop en abas korikonon ngoberurin jehova
1: keberurin akot akinye kosobindo ne dakikaishek 9 kityo mamande eng studio eng tetutienyo karondet noto nebo betab rani ako kongoi eng akwek tugul chetekemite taban nebo redio meche komwa ngolio agenge anan ko aeng ye kitesetai kitukoti tetutieni betutab rani. Kansela Arap Sang eng Nandi Mosoria.
3: Ochome bishop.
1: Ibaibai karibu.
3: Abaibai akine kongoi kabisa amu kanyoru nafas kameche amwa ale mete korok ale kongoi president amut komite Uasin Gishu amu ngalek chekomi Uasin Gishu kokoboiboitu biik kot komakas konyomnyono chamu mwoe biik nachambo chamu mwoe one time koboiboi biik kabisa nekongete soi akonyakoi direct kongololono nebo aeng en bishop kito nokakomi kapchangachek ngomwa Christian amut kole wala ini milioni cho aenga kwende faya temi wa singisu au gile nwargo menein temi nandi kumiambili ya gai nyende vijo kiki kwe kongete mti kongete au mwijo aye siyasa kwa jimuwa aye Christian kwa jimge kura yata na nae kwa jimin MTS wa jumba cha tujo kwa kita nukuromi kia inga kia inga laga kura yata kwa njesu mei kwa kikindoi kika jesu mei kura yata nande akikere wala kini kutika kaya kuna chaki kebenjo lelo ana matu wango kubreste ninyone kwa kani pia mkwese kubreste ninyone ato kika kwa ngaloli ngaloli kele kele kele nwoji amu kale hii ame ema nikawanya ke aswa mtengolini akumma uwa nakikule kwa kate kwa kutuwa maa ya kele pichu kike kwe tukulu nga tawa tia kike kia tukulu jo mkwara rafi tukulu narabi akupaka nige kia mwane kan pik tukulu kwa kura ini nipalete pika kura ini ke kipa kubando kwa mwase kwa vienna kwa sa amu kia kile kitilera akutak bichu kwa mwase kato kwa rafi kwa yungu sumungu ama etkipande kitilena kura kwa
1: Kongoi, kongoi, kemwa kumye, lakini kangalale president 1.5 million votes ng bororiyet hap kalenjin tukul, ma ngalale kule ngwasin gishu inege, ama kule ng bororiyet, nipo kalenjin tukul ma wasin gishu inege. Philemon ng sosyon? Philemon? Abit Philemon ng ya Dominic ng kilyon?
4: Kongoi, kongoi, kongoi, iya muna ya Bishop.
1: Araran garibu.
4: Kongoi, gamsa, iya tuar, Erren Eric. So, nipuchin, kau ni cuman ni, kegera apa, kau mangi mana presiden mana mutai gamsa, kau juga, kau mian nyam muta gule, kalle asa nyalila, kau ngalai cuci muai kau rapte bis, kau i, kau muai gule nana nyalila, kau i, kau gondo ya kiche, kau bercinge nenua, mau kau ganjera gule tuta mi presiden, aku koru, mi cuma ya gasi, Selain di kuanda menu, kau makan yang nyonggol itu tak mempreste. So, kau hil ke preste nenyu naga role. Jaga mi biki torite, kau pias rono. Nenggo gay ta tuh gay nyonggol nenggo le. Kau u nego gay gay preste. Kima cahin preste nene, kima tege re cahin pua met kapsa ulubar itu fale. Empo isone. Eche aku tu nyegi macam isone. Kau kuangai no, pentu biki rakyat yang jawab polis ya. Tapi nego kau barang isaisan, kau gini pura langatin kau kuenyun. Kau barang esuen, kau ngeten kini geto. Kau di, kau tom geser asal kau rindet, tom geser ni, tapi ni, kan kau bawa kau nona, dia macam ni lepasan, kau bawa ikan semua terus kiri coklat, kau bawa kau kue tayar gak, polis ya, ama asal main godoi, objek tena ni asgari kau pasal, orang asal cakap tu kau lenuat tu tayar gak, kosir kau kisah mesa lakuat kerja bar geger cakap agis lenu na, dia bar gigi al dambar itu ni kiliya, so kau macam ni angku kau ogir ori lepasan, macam macam kau kau tunggu lepasan, nak indik, aku lecet ni milau kesir itu. Ugo ne barono, kwa no itu yupu kano walte kora, ugo nwa nyipraste barono, ki nonge, ako che to no chin, in, kume suwe chuta no, koe loo ko in, agere in, songo na babe, belku, kosi loo kapisa, koki poste ni, kondoe songo, kwa koe siyasa, kwa rechu basgari go, pisho, le kondoe, kona le Facebook langat kapisa, kebara kesewe mami geliote, tiga po mensen role, koi in, koki sirgile tu tengu le, kebara kesewe nko masuwe galak, kima chikerte tera ko bawote, sige toare tibraste, Kau presiden, kau tarik tak kira oleh nyonya ni anak ro. Kima kita tarik pichon, kita tarik tarik ni cion. Ayeh, kau berdua cai, kau bisa kamu. Okey, emang aku nak kaca kuah kau murid tate. Kau kau cing kamu di lele ni. Baru itu balik ke sini tu si. Kau ni bicara lagi semua tiap macam aku kongko ilam ini, amoi kongko jilel. Ilam nengi tengi tu masuk bama kete. Kau ni rayaan, keliat. Kau ke atas cina lagi ni. Kini apa mana kau lang? Aku atas di tu kulale keliat. Kau terak kula ni baca ego. Kau gigil ke agip labu tu asih tiap pichon kau bisa. Aku mengual lagi ke rada ini mutandau. Kotor gaya tera, ogi naga ibi kia free, try ni. Koko gigi, mak gaya macam sampai kiri metai kondo gigi ni. Kongai ni tu aina tu mungkin lepas kongai.
1: Kongai, engkau buat tu je cium deh muka seko parah ini je. Kasih cek cuba polis, kota kita metai je fikir cuba polis, kota lelaki gaya ijaga. Amu gigi aja kara parah ini dapat nasia sebagai ijaga ijaga gaya itu paru. No, koko me gaya itu anggur ayat nanti ni bagir kini. Ika sewa waktu sebab pertama kali engkau kita panen, mak aku net peroyan dah so, tapi macam jen polis ini agak hotelel juga icah agak, amat kau cuci kan dulu cuba siasa, kau marah kau tak, tato ada tinggiu, kau sirgi kau aja peroyan dah, badai kau sewa waktu speakera, arah boring nanti.
5: Jamge busyo betul.
1: Jararan.
5: Wah, kau ingin peroyan dah naga juru, kit na kami yung mga pusyo betu kung ngalan le presidente kaya tu siya bune presidente sa bus ko tare ti pichi ni sarkali kung na presidente ko puri yung isyu ni kajin ang mga umagay kung na mga umabalay sa pichi tule kurai ni tule gibando kami yung asam gando ikaw yung kaya ni kwen yung kaya yung ko yung asi ako yung kaya ko yung raya yung ko tare ti presidente ako yung ko mo tare ti presidente kaya yung ko yung raya yung kaya ng ngo ng mo tare ti presidente Jika lagi raya, mesti ke samraya ke leh jauh ku makin saya mu sergali tabara buto ko niyo. Aku cina mata arit sergali tabara buto ko gigi kui. Negandoi naga tu ko negi mara MP, aku MCA. Kita mesti ke ger ger leka saboten sergali ni tabara tamu. Mesti wajan le presiden ni aku niyo sergali. Amari mesti ko jutki ngalah je ke ngalah leh ngalah apa posisi ke leh galia. Kita mesti ke tergura ini sebab ke nyor saudi di presiden. Singko di presiden ku masuk lagi. Kita si presiden bayshoni ke jaga. Mungkin mereka bertanya presiden agemi bagi raya. Mungkin mereka bertanya presiden awam ibu kejadian dekuen new. Cuma kalau le presiden kene, dia tergura ini. Dia sampai jumpi kuen new ke sampai mobilisen, dia tergura ya. Tapi dia jono idea kong, itu aja le jumpi dia aku kuen new giruagi kak payaku. Jadi aku mobilisen dengan lekak kurai ini. Kuale, amida le jago aku giruagi aku kuen new. Masih tiga tiang ni location ni. Nagaire bayshon ni cai. Amida le jago namji ata. Mungkin sam gitu ke le jumpi jumpi ke katil keban deh. Aku tunggu aja. Sebab itu tega paragolin. Mai itu bayi siapa ni? Cepu nu paragolin. Amau sesi itu kasita presiden. Kau mungkin tinggal kurang aja. Agaklah deh. Nanti sahaja niu bisa betul. Mau macam apa? Kasar nu. Amau macam gimi kita le. Kita jaga ti presiden. Kau kira aja. Aku tak jaga lagi kalau presiden. Jaga megu gayu. Jaga kita boten presiden. Kesan ti ketel kurang aja. Kurang aja negri. Kita jaga ketel agaklah deh. Aku nanti tega kita beri. Aku nanti negri nyuri ni apa isu ni? Agar ti negri nyuruh mata kami sergali rabu tu. Kuma amede gerib sergali tabara buta amu ya bawa juli sergali kau yang dimas tanya kuma yang nyuruh bayi jone arara gele tip kai kuama ino le arara gele tip kai ya samara buta bawa isi kabe di bawa isi elejo oleh jadi arara buta bawa isi yang ni rasa gele tip kai kami sergali kami kau unek kau
1: yang ni
5: jono deh betul tu gerib tu siapa yang tiada resio kau ngaji siapa tu embarai dah negara mana diurut nasib narawa orang ini kita yuk
1: sere kau ni yang kita jihad kau kerana sesi kita setai garun cina mana muna fas gitu yang betul nampak garun sesi kau ni embarai nata kau rasa dua nara pesanu yang gitu yang kau kuetab emo
6: zale narais tumpati itu tab akipata next year ivi mimi ni fireman ni mimi na gold
7: baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya nimejipanga no yeye mchukua tu kama mchezo
8: sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura
6: wacha kuchokora
9: moto wa Ruto moto
10: tutita mwa emo fm
11: Edwin Arap Tanui kombata Eric Rono Kenya mchungu
12: iko kiangazi lakini hata kukiwa na kiangazi Kenya Seed wamejitayarisha kutosha mwaka huu inaonekana kama we will lose about 30% 25 to 30% of the seeds but because of the stocks that we are carrying we will still have sufficient seeds for the country you know so let us separate the issue of seeds and the issue of maize production that is obviously going to be lower than expected around the country
13: Chu kologo iwegabe met eng nwaginda koitun kongete emo FM nenyo tuguru.
14: Sait angwan chitap kalenjina tinyaga mangne talimitin eng chametap kengwe tugul hulimitin kasartane tuluwegabe met eng nwaginda kongete newsroom na tulebo kalenjin nesomanun kwa nendeta Hillary Echeruyo tem. Kongi som pig up county nebo bomet kotestai kugimit kaliet awe ay mungaro sheg ak pig chepoporo sheg alak en mwaet kulego mastana miten kaliet kore uche mungara enik cheche nkobagonde mungaro sheg wa county natan bomet kongono lien kasartan nego tolo njin yatet nebo getesiet nebo mwanek nebo Stabex koma minister nebo ortenwegin county nebo bomet Agnes Ngeno kulego testai bi kechang konde mungaro sheg wa county nebo bomet amun miten kaliet en koma tanyin komwa fese atine tonon chin kamar tayet ak alda taptuguk en company tap Stabex Duncan Murray kuliwende ko sireba yusiete pig choton chebo county nebo bomet.
15: Kongololi kasarta nekakiyote kitesiet nebo mwanik nebo company tap Stabex komwa siisi noto kole kebeberta nebo temanin yang muten pokole nebo kiboitinik chesire company noto kikubunu bomet ak noto kikogeljin neo amune toreti kubos koitet abik chetoma konyore poisiete.
16: Amun kemwa 85% inon en station somok yokokeyat kokakonam konamwech eut en olda age singengololen kelelen miten vijana chechok chechang kitom konyor boisionik kokakoyotwech oret agenge.
15: En kasaratak komwangena kole toreti kora taunetab mungaroshek cheu chotok en tesetab aisurut nenyoru serikali.
16: Kakoteswe revenue kokibomet ak imuche kenyorunen kelchinonitet ak ketoche investors tool.
15: En komastanyin komwa ofisayat netelelchin mungaret en kampuninotok Duncan Murray kole tesetai koboroite mungaroshek kwak kole ketesyonotok ko nebo angwan eng bomet inegene.
17: Ko around 85% nebo slots chemite kekochini locals meaning in reyu kokisir CSS taman ko CSS tukul taman ko ba area ini. The station manager inegen ko yob outside.
15: Kongeten bomet kainenyu ko Hilary Mutai.
14: Kongeten county nebo Bomet getokchige county nebo Trans Nzoia ole kagoya miss minister nebo kabatisiet Mutai kagwe pick up emet kore miten amitwogik chomotin agot eng kasarta noton ne kokibaurian jika imutik chebo gemeut en kebeberwek terter chebo emoni. Kongalalen county nebo Trans Nzoia komwa Mutai kagwe kole kimongu koba ngwany kesutik ab bandek kosubke ak rarunetab ropta agot kunoton kotes komwa inendet kole kokutoi serikali kobun kampunitab keswek nebo Kenya Seed tetutik choton chebo kokochi kabatik keswek alak eng kasarta noton negigeni ropta.
12: Iko kiangazi lakini hata kukiwa na kiangazi Kenya Seed wamejitayarisha kutosha. Mwaka huu inaonekana kama we will lose about 30% 25 to 30% of the seeds but because of the stocks that we are carrying we will still have sufficient seeds for the country, you know. So let us separate the issue of seeds and the issue of a maize production that is obviously going to be lower than expected around the country.
14: Kagi amese kandoik tugul chebo bolatete chemiten en katuyetab ke noton nebo Linda Mwananchi akobo tetutik choton chebo kagimitet nebo ripsetab kaliet yetokchinge kandoik choton county nebo Homa Bay eng tuyenywa noton nebo bolatete eng petut noton nebo Jumapili. Kamwa sirindet neo eng ministry nebo ripsetab kaliet en emet orit Dr. Raymond Omolo kole tindo katyangnatet kandoindet age tugul koruto komasta age tugul nebo emet ak kounoton kotesetai sekta nebo matwet nebo ripsetab tab kaliet kogochin tetutik choton chebo kaliet conduct tugul yetesetai ak tuyoshek kwak choton chebo bolotet.
18: Everybody has a right to go to any part, any corner of the country and converse their issues and the public I think are also smart enough to read between what the political players say and do. As a PS in charge of internal security the position is very clear. Everybody is free to go anywhere and while at it the expectation is that we must observe law and order.
14: Lagwe gabe meeting wagindo kigurenan Hilary Cheruiyot testai yepchit MOFM amunyu tonye nyurchini lagwe gabe meeting titotin en kasarta nenyolu.
13: Jotok kogalogo iwegabe met eng nwagindo kongete Emo FM.
19: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!